kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gur merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung yang terima testis.

0: Jemari kembali menghabiskan nas momen dan kembaliin secantik rima ku jinakan di stopbox membali penuh totalitas berdiri sendiri percaya diri mengiring ku pegang kendali begitu banyak tercecer aku tak tertarik dengan setan yang bertengger aku tak berlari karena dipecut manajer ku buat konserku sendiri Indonesia geger out out tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu out karir minggir sana bikin video galau ya omble esinin nah jangan banyak mimpin aku profesor sintesis yang prosa rimaku mitosis nantiasa cetuskan ide yang gemilang baik suci tau dosa kau susah jernah intoleran lah dosa ku hanya bosan dengarkan tongkos gigi tonggos ku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa lalu jobloskan dalam barkotoku macam berbosa tembak masukkan target yang tak suka tak sangka kau suka follow ku di sosmed play ku ribuan tiupkan terompet amir dan anoman aja ku mengobjek jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng.
1: Habis nafsu makan aku tidur lagi sampai suatu kali Joe datang kabari dapat pin tempo hari dengar tempo beraksi buatan bas koplo buat mata mencolok aku merasa bodoh geleng kepala dong sering setelah mendolok beat aja ku nyolok ucap rima rapi berapi kumis ku kayak gonggong gudang sarin harus ku ganda rima ucap tanpa saringan bawa sajian karya maksimal buat sadar kalian fundamentalmu mental dasar bajingan harapan kita bukannya dikocek hanyalah kisah serimu kayak dongeng hanya otot tapi tak berotak 8 orang otot tak cukup berotak tak setengah-setengah asa diri nomor 1 di penempatan dalam lirik lihat kanan kiri 10 di mutu bukannya 9 langit ketujuh ketujuh dan kutunjukkan telunjuk tentukan mimpumu isapan jempol karena ketiduran kamu kebingungan lalu kelimpungan karir raih uang dari hasil penipuan koplo buat ku laparakan sodor di tiang ku makan semua aku lahap dan bisa ku cerna kaum kecil mencela mencer tidak enak tai bermunculan diva baru semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu edit biar yahut datang selasa hilang rabu tekan tombol bisa bagus cuma di hey persetan mereka lini masa kini penuh lirik masa gini apa ini bawah sini biar ku tampak tipi ini kayak itu rasa paling tinggi muak, oh aku perlu cuak tidak perlu uang banyak asal terus tuang cap orang tua tanpa cap orang tua gejolak kalau muda gembur kayak lembut-lembut kayak jemur menyusup suka tentu kasih model instagram toge instagram ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat sedikit tanda bahwa otakku kadang biadab tak, aku ingin piala untuk tiap biasan yang aku ceritakan aku beri makna sebelum beli makan sudah ketagihan maka lupa ketagihan bukan pelarian ini jalanku tak cocok dengan kalian bakar minggir kawanku dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa lempar icu bawa bala lebih suka bala-bala walah-walah agak kewalahan marah-marah sama ragam kepayahan musuh misterius ku kamu yang masih terus ku cicaran kejar sambil melumat sari roti ku menjadi

0: Rerencangan eta sapertos bulan.
1: Jadikan kahirupan di dalam dunia kaya-kaya
0: tetepnya ang urang.
1: Keur ngumbara atawa
0: cacak manehanna jarang dongkap. Naging marna
1: ulah tugas. Embung disebut bodo, ulah
0: satu acan masihan nasehat dina cariyosan
1: sana jan telumpat
0: pasihan marana nasehat ku
1: tapi ulah cicing salira.
0: Nafsunya eta
1: dina makan cinta lamin aya mimpi boga
0: sifat sementara nu leuwih langkung direspan
1: di pelarian
0: tibatan perkawis anu langgeng
1: tibatan sibuk milarian sahabae anu kedah disalahkeun ulah sieun mikan cinta ku sabab kantos ngarasa gagal. Aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros. Sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira?
0: Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan kaayaan henteu miha ka salira, yakin. Kaayaan tangtos tiasa robah lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.
2: Zukunftsmusik. Zukunftsmusik.